Bila harami kerentut temai tam-tam ke ya di gunwa. Kuso pereskram wari kerenui Radio Darussalam filan zu efek mita piskun uskun ben mita piskun uskun da uwa. Kertuso da ji futu panuwa edie moduro au goyena adu futu do awaroin kunbalin fedatien maadu shawaltum fedatu. Shawaltum fedatu adu soron awangu dae klan andie moduro goyena kladin andiane ya sandenyen klado katapagonum awashima adu diolo ikoye klan. Tenasmaro shawado in andie shileda so roba roba so a ola dina kazumu la dina so a ola so gbtuade a wodo zo maroti ndero wolzinama rumin kam a maton lejin nji gwaran saya burgupcin leda nji ledan saya burgupcin a yogod la saya juice la saya kladiole burgupcin a washima hadiye

Gelah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kuruntu uso faraskram doni tamtam ma faraskram doni kuruntu ndi birniya bladai tumara kuruntu rosambara embama faraskram doni.

Gila, masya Allah. Keren tu. Kerumah dia keren tapi dia mula nama para program tu yang duk kelab ya keren. Indah rasa nak kelab mita fiskus kun nuda uap pelan si EP Milan. Para program tu ni apa lima tahun lama tu ya ada yang mahu bawa masa tijaya rokro itu agak kian asro tu ni jum hawred lan ada yang mahu residen di berniat belajar lok tu dan para program dah keren sen mah lok tu wah mana sedena. Da ci super usku fal diew lar fal usku fal diew arak super aw super lar super fal u diew indi super lar arak diew nda sonne ranu andia fondin fondo ga ya koroka andi mazamnu ino a ka ando mai kuino nda se nan diro kolata prescribed

0: zawal
1: zawal
2: ndivara sa du indin findin lokoti lonin sita kuro sudunalan zirtari wa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati ro dawa hazana
1: ngau adien gwamnati a karabka naptu kalan zaya tartib kada kirtro sakna jami bultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro
2: ayso kana saroto ndi kazi yajiri fasal bultina ma ada grejini notun tamtam nim bejima preskram zawale darasane imtalawa yimla misa misal sa mentulon suwailan itagatsin maduro ruptine bayen kamila fanturo
1: da

tan kariya suye paramtaman kariya kasuntu sonandiro ishi tari kalkalin daji duno daji proscram ade daga turo ro ade ma tuno nwaye so proscram ade la nandiyo diwa telefoni purumi rano nandiyo taman awa nwaye andiro sawi daji buru hawa nandiro taman awa falandiyo gulukin ngao ade nandiyo dol purumi nandiyo awa nwaye andiro sawi daji buru hawa taman kandawe mbadi abiman kunguna ay baditin si kunguna doy dola Amerika ede taman zinro kalak miya duhalin yerya kenfian lo dion sorola teladin kuru ade maktu sodun sya duhalin yer dion pya kentoro sya teladin duhalin yer dion kentoro lima kunguna iroye sya fwallo so dulin yer un piun loko uno teladin duhalin yer piun loko un kasu yadimya ade tamani baitum CBN ye kasu yadimya e ka kasu so di sha duhalin yer arakan a nera waso saladin duhalin yer arakan mi waso rosha saladin kuru ade ma nguna doyi a sero yadimya e sepa du duhalin a duhin yer no sha saladin du indin yeryon real a yaryakin kin luko indin selefyak akna yaryakin firak ko indin lefyakin luko arakna hari mun doy CBN guru taman kasoro dimia e daji kasu saladin sha yaryakin firakin luko un soro teladin yaryakin firakin luko un soro sha teladin kurban daji aramikin adi taman kunguna gade gade nandiro e daji kwayayi taman zero gritrien kanda fiyatir imbeji shi fiyatir risha alita hulu so dufalin mianin sita dufalin yardiyo ni indika roshatladin dufalin anin sita dufalin yardiyo ni indika shatladin daji kanda udo ima akura akura e shidizalin utunadro yadimia shi awodbea dufalin yaruun piun so kuru yaruun piskun soro shia dufalin yar uskun soro sha teladin aw dufalin yar un fiuni sita kala dufalin yar uskun no satnar sha teladin kuru adema awodo gas doy sha bride te silinda irin gulimia krau keji fallo so sha dun yar dion nin sita dun yar un so yar un shun soro sha teladin dun yar dion nin sita dun yar un so yar un fiun soro sha tladin a crowns fallo so daji ao na lode wala yar wan falla di zan sadike ta manzila din she su tuluna de crow fall ma de sha du fallin yar un soro tladin non du fallin yar un fiun soro a du fallin yar un soro sha tladin daji are pato kandawe doi awe hadiza an sadike daji kraw ya kare duun yarin din fiun duun yarin din fiun kraw yarin din fiun duun yarin din fiun kraw uwae du uskun yatulurin fiun kraw arakae du mion yaruun kraw men in din nae du men luko indin yar larra du men luko indin yar larra ade makro pindin luko unar du pidion luko yakin yar tulurin fiuna du